0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
2: Ya gak bisa dong. Hadeh.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm. Terapi.

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarap Kuy.
1: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu 2 September 2026. Balik lagi Dani Lopez, kembali nemenin kamu semua di Nyarap Kuy. Nyarin acara pagi kuy dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Seperti biasa nyemangatin kalian buat yang pagi ini juga mungkin lagi ngerasain kembung atau mungkin flu ya, gak enak badan, tapi memang tetap harus aktivitas. Semangat ya, tapi jangan lupa dibawa kemana-mana tuh ya Fresh Care-nya. Ini apalagi guys, ada inovasi baru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Jadi ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis yang menyerupai earphone TWS. Dan Fresh Care Vapo Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun kamu butuh ya. Jadi yang mungkin tadi disebutin tuh lagi masuk angin kan gak enak banget ya, ada yang ngerasa perutnya kembung juga gitu ya, terus kayak badan greges atau mungkin gejala flu dan batuk, ya udah tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, terus di punggung, di leher kamu juga, langsung kerasa tuh angetnya sama segernya ya. Dan bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm ini bisa dipakai tiap hari, enggak cuma pas lagi sakit aja. Dan Fresh Care Vapo Balm ini yang mini ada dua pilihan aroma loh ya. Ada aroma matcha ini yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura yang aromanya floral, yang clean, powdery, enggak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis ini Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya ya. Jadi bisa digantung di tas, praktis buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Langsung aja kita nyapa buat kalian yang udah nungguin ya, keong sawah, keong darat, keong rawa, karena ratu keong racun juga udah gak sabar. Makan nyapa kalian yang udah ikut tergabung.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
3: Di hari ulang tahun kamu pengen dikasih kado apa sih?
4: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
3: Ya gak bisa dong. Hade.
5: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
1: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Dan pagi ini pengen kasih informasi buat kalian, underpass Citaya akan dibangun. Jadi Pemkot Depok ini siapkan pembebasan lahan. Tuh, lahan-lahan yang disekat itu mau dibeli tuh kira-kira. Dapat berapa tuh harganya? Pasti tinggi banget tuh ya. Kira ke situ. Guzuran ya. Jadi memang rencana pembangunan underpass Citayam ini memasuki tahap persiapan pembebasan lahan. Dan Pemkot Depok ini sudah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di wilayah Depok tahun 2027. Karena Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri juga bilang kalau pembangunan underpass Citayam ini bakal dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Seperti itu ya. Jadi menurut Pak Wali Kota, pembebasan lahan ini diperlukan karena pembangunan underpass ini berbeda dengan rencana flyover Margonda yang akan manfaatkan jalan existing. Seperti itu. Jadi kalau flyover kan gak ada pembebasan. Ya memang dia existing katanya begitu ya. Jadi Pemkot ini sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan yang berada di wilayah Depok. Seperti itu ya. Dan dari Pak Gubernur Jawa Barat juga, Kang Deddy Mulyadi juga sebelumnya udah nyampein kalau Pemprov Jabar mengambil alih pembiayaan pembangunan underpass Citayam sebagai bagian dari kolaborasi penanganan persoalan lalu lintas di Depok. Karena pembangunan underpass ini menjadi salah satu dari sejumlah proyek infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan Depok. Seperti itu ya Sobat RDI. Jadi siap-siap aja pembebasan lahan kalau misalnya memang tempatnya Sobat RDI dekat-dekat tuh yang mau dijadiin pembangunan underpass Citayam ya. Udah di list aja ya, mau beli mobil apa yang duluan ya. Mobil baru, alhamdulillah, rumah barunya jangan lupa ya.
3: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
4: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
3: Terus, maunya apa?
4: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
5: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
1: Fresh Care Vapo Balm, therapy.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
2: Ya gak bisa dong. Hadeh.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm. Therapy with style.
5: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Yuk lanjut lagi ngapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya. Keong darat.

Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Traxis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Jadi guys, kita ngucapin terima kasih dulu ya buat Fresh Care Vapo Balm yang memang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Jadi ini ada informasi terbaru, inovasi maksudnya ya, inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis yang menyerupai earphone TWS. Apalagi Fresh Care Vapo Balms ini praktis banget ya, gampang dibawa kemana-mana ya, siap dipakai kapanpun juga kalau lagi butuh. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles aja. Hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu. Ya, itu langsung terasa banget hangatnya dan segernya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Jadi kalau moodnya lagi berantakan, udah deh dihirup aja deh ya, itu ya Fresh Care Vapo Balm-nya bisa ngereset mood kamu juga. Tinggal quick inhale, buka alul foil-nya dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm ini praktis ya, dan bisa dipakai tiap hari juga, enggak cuma pas lagi sakit aja. Fresh Care Vapo Balm Mini itu ada dua pilihan aroma. Jadi yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming dan seger banget. Terus ada juga aroma sakura, ini aromanya floral yang clean powdery, jadi enggak bikin enak ya. Tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Pokoknya ini tuh Fresh Care Vapo Balm ini super praktis. Karena apa? Karena ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Yuk lanjut yuk, keong racun yuk. Siapa kalian buat yang berdekatan hadir pagi ini ya?

0: Itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapkuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: What?

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Destri Damayanti resmi jadi gubernur BI, kenaikan harga BBM non-subsidi hingga perilisan buku penulisan ulang sejarah Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 2 September 2026. Berita pertama, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR keempat, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, setelah Destri menjalani fit and proper test sebagai calon Gubernur BI. Destri Damayanti bukan nama baru dalam dunia ekonomi dan kebijakan moneter Indonesia. Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan, pemerintahan, lembaga penjamin simpanan, hingga bank sentral. Ia kemudian ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029, sebelum akhirnya diangkat menjadi pemimpin bank sentral, setelah gubernur sebelumnya, Perry Warjio, mengundurkan diri. Berita berikutnya, Pertamina menaikkan harga 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi mulai 1 September 2026 kemarin. 3 BBM yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Pertamina mengatakan penyesuaian harga tersebut mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, hingga daya beli masyarakat. Kenaikan harga tersebut berkisar dari sekitar 7 hingga 20%. Sementara itu, harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya membahas penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Pembahasan itu berlangsung ketika pemerintah tengah menghadapi sejumlah bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Beberapa keringanan dikatakan akan diberikan kepada masyarakat Dayak yang ingin menjadi tentara Indonesia, di antara lain penyesuaian postur tubuh pendek dan tato karena tradisi. Namun, penyesuaian persyaratan ini ditekankan tetap menjaga prinsip merit dan kebutuhan pertahanan. Selanjutnya, stasiun karet di Jakarta Pusat mulai ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter lain per kemarin. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Pekerjaan mencakup penataan alur pelanggan, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di sekitar stasiun. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet akan dialihkan ke stasiun BNI City. KAI sendiri mengakui perubahan ini akan berdampak besar, karena jika dilihat dari data, ada sekitar 2 juta lebih pengguna yang naik dan turun di stasiun ini sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Kebakaran itu meluluh lantakan area seluas kurang lebih 800 meter persegi. Berdasarkan kesaksian warga di lokasi kejadian, kemunculan api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik dari sebuah bangunan indekos berlantai 2 di sekitar kawasan. Bangunan permukiman yang didominasi menggunakan material semi permanen seperti triplex membuat api merembet dengan cepat. Tercatat, sebanyak 114 rumah hangus tak bersisa. Sebanyak 310 keluarga atau sekitar 880 orang kehilangan tempat tinggal. Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah yang sempat menuai pro dan kontra, kini hasilnya sudah mulai dirilis ke publik. Buku dengan judul Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global ini memiliki total 10 jilid, merangkum perjalanan panjang Indonesia sejak masa prasejarah hingga era reformasi. Saat ini, baru ada 5 jilid pertama yang dirilis, sisanya masih menunggu. Sebelumnya, proyek ini sempat ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena dikhawatirkan ada maksud terselubung dari penulisan ulang sejarah Republik ini. Berita terakhir, Lionel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut disampaikan Messi kemarin setelah gagal membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Messi juga mengatakan sudah waktunya bagi generasi baru pemain Argentina untuk meneruskan perjuangan tim nasional. Dalam 21 tahun karier internasionalnya, ia mencatatkan 207 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina dengan 125 gol. Selain Piala Dunia 2022, Messi juga membawa Argentina menjuarai Copa America pada 2021 dan 2024. Pupuk terus pengetahuan dan ilmu, karena apa yang kamu pelajari itulah yang akan membawamu melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

informasi terbaru dari antaranews.com. DPRD Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah provinsi atau Pemprov NTB untuk mempercepat proses pengisian kekosongan puluhan posisi jabatan struktural hingga akhir September 2026. Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD NTB, Muhammad Akri, menilai langkah tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan agar roda pelayanan publik dan eksekusi program APBD tidak terhambat oleh keterbatasan wewenang pejabat berstatus pelaksana tugas atau PLT. Akri mengungkapkan saat ini kekosongan di sejumlah tingkatan kepemimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD meliputi 2 posisi eselon 2, 11 posisi eselon 3, serta 8 posisi eselon 4. Posisi ini, kata dia, harus segera diisi paling lambat hingga akhir September 2026. Contohnya, Kepala Bapenda NTB yang kini masih diisi oleh seorang PLT pasca meninggalnya Dr. Lalu Herman Mahaputra atau Dr. Jack. Akri menekankan bahwa proses pengisian jabatan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD wajib mengedepankan prinsip meritokrasi dan proporsionalitas sesuai arahan gubernur. Selain itu, kehati-hatian dalam proses administrasi harus ditingkatkan guna mencegah berulangnya kesalahan teknis penerbitan surat keputusan atau SK seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ia memaparkan meskipun realisasi program kerja daerah secara umum berada di kisaran 80-90%, kinerja di tingkatan eselon 3 dan 4 pada beberapa OPD belum berjalan optimal. Oleh karena itu, DPRD NTB bersama eksekutif akan menggelar evaluasi komprehensif atas kinerja OPD selama 6 bulan terakhir untuk merumuskan perbaikan OPD sambil memastikan dukungan manajemen talenta dari pusat. Terkait adanya kendala teknis dari pusat mengenai skema manajemen talenta, Komisi 1 DPRD NTB mendorong BKD untuk memperjelas jalur komunikasi dengan pemerintah pusat agar proses seleksi dan pelantikan pejabat baru dapat rampung tepat waktu. Meski demikian, dia optimis setelah seluruh struktur kepemimpinan terisi secara definitif, penyerapan anggaran dan kualitas pelayanan publik di NTB dapat kembali melaju maksimal. Sebelumnya, pada rapat pimpinan bersama seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov NTB, Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menegaskan terkait penataan aparatur akan dilakukan dengan berbasis talenta, penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Persiapan penerapan manajemen talenta ASN ini dilaksanakan setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 863 tahun 2026. Iqbal menjelaskan, penerapan manajemen talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan aparatur. Setiap ASN harus aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan prestasinya sebagai dasar pemetaan serta pengembangan karir. Melalui sistem tersebut, Pemprov NTB juga akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antar perangkat daerah. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji, warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
0: 88 FM. Mandalika, Radio

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jae si Mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau koh nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Ayo dengar radio.

Lapas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, seorang polisi gadungan berinisial BD alias Bayu 29 tahun terungkap menipu sejumlah pengusaha dengan meminta bantuan untuk warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Arisandi di Mataram menyampaikan pengungkapan tindak pidana yang mengarah pada penipuan ini berawal dari tindak lanjut laporan sejumlah korban. Setelah mendapat laporan, tim dari Unit Reaksi Cepat atau URC Puma Jatanras di Treskrimun Polda NTB langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap yang bersangkutan di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram. Selain menangkap pria yang diketahui berasal dari Kabupaten Lombok Utara tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon seluler yang diduga digunakan pelaku untuk menghubungi dan menipu para korban. Kini yang bersangkutan telah ditahan di Mapolda NTB dan diperiksa lebih lanjut dalam status tersangka yang diduga melanggar pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Diskrimun menyampaikan bahwa Bayu dalam pengakuan di hadapan penyidik menyatakan motif melakukan aksi penipuan itu untuk kepentingan ekonomi pribadi warga. Modusnya tidak hanya ia menghubungi via telepon para korban, namun juga melakukan buka donasi untuk warga terdampak kebakaran di Desa Sade. Adapun korban yang disasar dalam aksi ini berasal dari kalangan pengusaha perhotelan, pengusaha barang grosiran, biro perjalanan hingga masyarakat. Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian mulai dari direktur, kasat, kapolsek hingga kanit. Keuntungan dari aksi tersebut, Bayu tercatat mendapatkan kiriman uang hingga jutaan rupiah. Ada juga dalam bentuk parsel buah hingga air kemasan dalam jumlah 10 dus. Kerugian korban warga ditaksir bervariasi dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Pelaku melakukan aksinya dalam waktu 1 bulan terakhir dan untuk total yang diperoleh pelaku masih dihitung. Lebih lanjut, Kombes Arisandi menyatakan kasus ini masih dalam pengembangan untuk menelusuri keterlibatan orang lain maupun korban lainnya.

0: Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sukron Ali bin Seridah, alamat semula di Gawah Lendang Terong, Dusun Gawah Lendang Terong, Desa Barebali, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 28 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Yulia Ningsih binti Mune sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Budaya Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio.
2: Dan beriklan di radio.
3: 88 Mandalika.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Destri Damayanti resmi jadi Gubernur BI, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga perilisan buku penulisan ulang sejarah Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 2 September 2026. Berita pertama, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR keempat, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, setelah Destri menjalani fit and proper test sebagai calon Gubernur BI. Destri Damayanti bukan nama baru dalam dunia ekonomi dan kebijakan moneter Indonesia. Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan, pemerintahan, lembaga penjamin simpanan, hingga bank sentral. Ia kemudian ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029, sebelum akhirnya diangkat menjadi pemimpin bank sentral, setelah gubernur sebelumnya, Perry Warjio, mengundurkan diri. Berita berikutnya, Pertamina menaikkan harga 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi mulai 1 September 2026 kemarin. 3 BBM yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Pertamina mengatakan penyesuaian harga tersebut mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, hingga daya beli masyarakat. Kenaikan harga tersebut berkisar dari sekitar 7% hingga 20%. Sementara itu, harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya membahas penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Pembahasan itu berlangsung ketika pemerintah tengah menghadapi sejumlah bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Beberapa keringanan dikatakan akan diberikan kepada masyarakat Dayak yang ingin menjadi tentara Indonesia, di antara lain penyesuaian postur tubuh pendek dan tato karena tradisi. Namun, penyesuaian persyaratan ini ditekankan tetap menjaga prinsip merit dan kebutuhan pertahanan. Selanjutnya, stasiun karet di Jakarta Pusat mulai ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter line per kemarin. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Pekerjaan mencakup penataan alur pelanggan, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di sekitar stasiun. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet akan dialihkan ke stasiun BNI City. KAI sendiri mengakui perubahan ini akan berdampak besar, karena jika dilihat dari data, ada sekitar 2 juta lebih pengguna yang naik dan turun di stasiun ini sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Kebakaran itu meluluh lantakan area seluas kurang lebih 800 meter persegi. Berdasarkan kesaksian warga di lokasi kejadian, kemunculan api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik dari sebuah bangunan indekos berlantai 2 di sekitar kawasan. Bangunan permukiman yang didominasi menggunakan material semi permanen seperti triplex membuat api merembet dengan cepat. Tercatat, sebanyak 114 rumah hangus tak bersisa. Sebanyak 310 keluarga atau sekitar 880 orang kehilangan tempat tinggal. Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah yang sempat menuai pro dan kontra, kini hasilnya sudah mulai dirilis ke publik. Buku dengan judul Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global ini memiliki total 10 jilid, merangkum perjalanan panjang Indonesia sejak masa prasejarah hingga era reformasi. Saat ini, baru ada 5 jilid pertama yang dirilis, sisanya masih menunggu. Sebelumnya, proyek ini sempat ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena dikhawatirkan ada maksud terselubung dari penulisan ulang sejarah Republik ini. Berita terakhir, Lionel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut disampaikan Messi kemarin setelah gagal membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Messi juga mengatakan sudah waktunya bagi generasi baru pemain Argentina untuk meneruskan perjuangan tim nasional. Dalam 21 tahun karier internasionalnya, ia mencatatkan 207 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina dengan 125 gol. Selain Piala Dunia 2022, Messi juga membawa Argentina menjuarai Copa America pada 2021 dan 2024. Pupuk terus pengetahuan dan ilmu, karena apa yang kamu pelajari itulah yang akan membawamu melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ketemu Hana kembali warga. Kali ini di Pesona Mandalika menemani Anda di tempat aktivitas dimanapun warga, lagi di rumah saja atau di tempat tugas untuk hari ini warga ya. Di Pesona Mandalika dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, informasi dari antaranews.com, semuanya kami gabung di sini di Pesona Mandalika. Hello.

Liga hari ini, Hana punya informasi nanti dari dunia kesehatan, dari kompas.com, mengulik bagaimana seseorang bisa mengalami mood yang rendah, mood-moodan ya. Yaudah, kita spill nanti informasi lengkapnya. Dan dari Bollywood, tetap bisa ditunggu juga informasi

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dukcapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi

Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepreh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik nge saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Untuk siang hari ini, pernah nggak warga satu ketika kita mengalami mood yang nggak baik gitu warga ya, atau suasana hati, aduh sedang tidak baik-baik saja, baperan, mudah sedih ya, mudah marah, emosi kadang meluap-luap gitu warga ya, atau kita bisa menyebutnya suasana hati kita rendah gitu warga ya. Kenapa bisa seperti itu dan bagaimana faktanya warga? Jadi ketika suasana hati rendah, kita menjadi mudah sedih, cemas, lelah, dan frustasi. Dalam kasus yang parah, suasana hati rendah bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Kemudian apa penyebab suasana hati rendah dan bagaimana ciri-cirinya? Dan mengutip Dr. Care Anywhere, ada banyak kemungkinan penyebab bad mood warga, seperti pengalaman traumatis di masa lalu seperti pernah dilecehkan, diintimidasi dan ditelantarkan, kehilangan orang yang dicintai ya, mengalami suatu penyakit, stres dalam pekerjaan, kemudian perubahan hormon dalam tubuh seperti karena pubertas, kehamilan, menstruasi atau karena menopause, kemudian gaya hidup kurang sehat seperti kita kurang tidur, kurang berolahraga dan makanan yang tidak sehat. Ciri-ciri suasana hati yang rendah ini warga dikutip dari laman NHS, ciri-cirinya di fase suasana hati rendah gitu warga ya, merasa sedih, cemas atau panik, lebih lelah dari biasanya, sulit tidur, mudah marah, frustasi, kepercayaan diri juga rendah ya. Dan gejala bad mood seringkali membaik setelah beberapa hari atau selama beberapa minggu. Dan biasanya suasana hati yang buruk dapat diperbaiki dengan membuat perubahan kecil dalam hidup warga. Misalnya menyelesaikan pekerjaan satu persatu yang mengganggu pikiran dan memperbaiki jam istirahat atau gaya hidup kita gitu warga ya. Ya warga, menurut NHS, bad mood yang terjadi hingga 2 minggu harus segera ditangani oleh profesional kesehatan mental. Jika suasana hati yang buruk sulit ditangani atau dikontrol sendiri, kita harus segera mencari bantuan warga. Sebab bad mood yang terlalu lama bisa menjadi indikasi adanya depresi warga. Depresi yang dibiarkan terus-menerus bisa mengganggu kesehatan fisik hingga memicu keinginan untuk orang itu bisa bunuh diri warga. Dikutip dari Better Health, suasana hati yang rendah berkepanjangan juga dapat menjadi tanda gangguan mood atau gangguan kecemasan warga. Ketika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini bisa berdampak pada pekerjaan ya. Bisa juga berdampak pada kehidupan keluarga dan kehidupan secara keseluruhan warga ya. Jadi itu dia warga ya, kenapa bisa dalam suasana hati yang rendah warga, bagaimana cara menghadapinya, ciri-cirinya, kapan kita memerlukan bantuan medis juga sudah kita ulas yang hari ini. Semoga kita tetap aman, baik-baik aja suasana hati ya warga ya. Dan cari teman terbaik Anda untuk Anda mencurahkan isi hati Anda ya. Yang terbaik yang bisa memberikan solusi bukan memberikan sanksi ya untuk Anda. Dari laman kompas.com warga, kami hadirkan informasinya siang ini di

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan bahwa telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi DR4142ST atas nama BPKB Risnawati Hartani. Barang-barang ini diperkirakan hilang atau jatuh pada tanggal 12 Agustus 2026 di Jalan Raya Kota Mataram.

ke Mandalika yang menemukan atau mengembalikan diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Masih barang-barang Hana, kita sudah di sesi akhir Pesona Mandalika untuk hari ini warga. Baiklah, kita terbang dulu ke Bollywood. Baiklah warga, kali ini kita ke Bollywood, kita ke pengantin baru ya, Amir Khan. Amir Khan warga dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk bergabung dengan proyek reboot franchise action thriller populer film Race, dan jika kesepakatan tercapai, film tersebut berpotensi mempertemukan Amir Khan dengan Siddharth Malhotra dan Tiger Shroff dalam proyek yang sama untuk pertama kalinya. Menurut laporan Pink Pila, produser Ramesh Taurani sedang mengembangkan versi reboot Race dengan konsep dan jajaran pemain baru. Siddharth Malhotra dan Tiger Shroff juga disebut telah mendengar naskah film tersebut dan memberikan respon positif, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pemeran yang telah menandatangani proyek tersebut. Amir sendiri dikabarkan menyukai konsep yang ditawarkan dan bahkan terlibat cukup dekat dalam proses pengembangan naskah. Ia disebut bekerja bersama para penulis untuk menyempurnakan cerita karena ingin reboot ini menghadirkan nuansa baru bagi franchise Race. Proyek tersebut masih berada pada tahap awal pengembangan. Franchise Race sendiri sebelumnya menghadirkan Saif Ali Khan sebagai pemeran utama dalam Race di tahun 2008 dan Race 2 2013 sebelum Salman Khan mengambil alih peran utama dalam Race 3 pada tahun 2018. Untuk versi reboot kali ini, para pembuat film tersebut ingin membawa cerita ke arah yang benar-benar baru dengan jajaran pemain yang berbeda. Dan film ini dilaporkan akan disutradarai oleh Vijay Krishna Acharya, sementara Ramesh Taurani dari Tips Film telah memulai tahap praproduksi. Meski nama Amir Khan, Siddharth Malhotra dan Tiger Shroff saat ini dikaitkan dengan proyek tersebut, ketiganya belum resmi dikonfirmasi sebagai pemeran. Pengumuman mengenai jajaran pemain lengkap diharapkan dilakukan setelah proses pengembangan film lebih matang lagi. Dan informasi ini warga, kami kutip dari Pesona Bollywood di Pesona Mandalika, seperti juga yang dilansir Pink Pila.

0: Akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda untuk edisi hari ini Pesona Mandalika. Tumhe thank you. Hana langsung saja pamit mundur. Muji maafkar DJ kalau ada salah kata. Wassalamualaikum pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nurmayanti binti Murdan, alamat semula di Dusun Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Erlangga bin Merjun sebagai pemohon. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda Lalu Sapri SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya, Hana masih bersama Anda. Warga Mandalika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menetapkan 9 dari 10 kabupaten atau kota di NTB berstatus awas kekeringan meteorologis seiring periode hari tanpa hujan yang semakin panjang di wilayah tersebut. Warga, hal ini diungkapkan prakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiarini di Mataram kemarin. Suci mengatakan daerah yang masuk level awas kekeringan meteorologis tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, serta Kota Bima dengan cakupan total mencapai 38 kecamatan. Kondisi hari tanpa hujan atau HTH beruntun secara umum berada pada kategori sangat panjang rentan 31 sampai 60 hari hingga kekeringan ekstrim dengan HTH lebih dari 60 hari. Menurut Suci, HTH berturut paling panjang tercatat di pos hujan Bolo, Kabupaten Bima yang mencapai 105 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Pada dasarian 1 September 2026 atau dari tanggal 1 sampai 10 September, potensi hujan di seluruh wilayah NTB sangat kecil dengan peluang kurang 10%. Kondisi El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat dengan indeks Nino 3 sampai 4 sebesar plus 2,99 derajat Celcius. BMKG memprediksi fenomena El Nino level sangat kuat tersebut dapat bertahan hingga awal tahun 2027 mendatang. Selain itu, indeks Indian Ocean Dipole atau IOD berada pada kategori positif dengan nilai positif 0,394 dan berpeluang bertahan hingga Oktober 2026. BMKG menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat meluasnya wilayah yang berada pada level awas kekeringan meteorologis. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, musim kemarau yang melanda NTB terjadi selama 25 hingga 27 dasarian atau setara 8 hingga 9 bulan. Awal musim kemarau dimulai pada April 2026, sedangkan periode puncak kemarau terjadi pada Agustus 2026 yang melanda sekitar 89 hingga 90% wilayah NTB. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com.

jarang menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anak. Namun ia mencintai keluarganya dengan caranya. Berjuang mencari nafkah, memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi, dan anak-anaknya merasa aman dan nyaman di bawah tanggung jawabnya. Ketabahan ayah menghadapi berbagai masalah di keluarga menjadikannya sosok yang kuat di mata anak-anaknya. Tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari mulutnya. Ayah tak pernah lelah membimbing anak-anaknya, memberikan pesan dan nasihat menghadapi hidup.

0: Andy,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Bursa musik.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa musik kita.

0: warga masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Masih bersama Hana. Kita ke informasi dari Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengungkapkan bahwa DPR RI belum mempublikasikan draft rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset karena khawatir timbulnya misinterpretasi di tengah masyarakat. Dia mengatakan bahwa penyusunan draft RUU tersebut masih dirapikan dan belum melalui tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi atau tim SIN. Maka dari itu DPR belum merilis draft RUU perampasan aset sejak awal. Maka dari itu dia mengatakan publikasi draft RUU ini akan bersamaan dengan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM dan juga naskah akademik. Pasalnya dia mengatakan RUU itu adalah undang-undang baru. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan bahwa ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk masuk ke dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset, mulai dari tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perdagangan orang. Dia tak menampik bahwa banyak pihak yang khawatir masyarakat biasa bisa terkena perampasan aset walaupun bukan berstatus pejabat, namun dia menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia memberlakukan asas persamaan di muka hukum. Pimpinan DPR RI pun telah berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Komitmen ini pun ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan disaksikan perwakilan AMPB, salah satunya adalah Supriyono alias Mas Botok. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM. Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk

0: yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Bursa Musik Kita.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa musik kita.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Musik kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musik kita.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering adain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa musik kita.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa, musik kita.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Bursa musik kita.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora. Bursa Dedeng Kuyak.

Mandalika FM Radio Lombok, selamat sore warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ketemu lagi di Dendang Goyang Mandalika untuk edisi 2 September 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Senyummu terhadap saudara adalah

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak simka telem gamak wah haro kesolah merua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati kat rua meto.
5: Jari mdek menaon kaberak mu kereng sakawi kaya.
4: Nah mula bongoh, mula kaberak ampok kena bongoh. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ada menaon.
6: Mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
5: engetar tar tar
6: toaran cap lontar
7: bursa dedeng-deng kuya.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedengkuya.
7: Baik warga Mandalika, Lesti featuring Nasar mengakhiri Dendang Goyang Mandalika untuk edisi Rabu 2 September 2026 ya. Dan lanjut nanti untuk Mandalika Sore sesi Zona Kolom Muda Mandalika.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Balik lagi Aurel yang menemani warga kembali kali ini di Zona Kaula Muda Mandalika. Hadir warga Mandalika dengan lagu-lagu pop Indonesia tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

lagu Gama One Warga ya. Apa kabar Nona dan apa kabar warga Mandalika semua dimanapun mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ya sehat walafiat, saya jumpai insyaallah baik di 2 September 2026 warga ya. Dan seperti biasa warga Mandalika, lagu-lagu pop Indonesia pilihan akan terus saya hadirkan sampai jam 6 sore nanti ya, menemani aktivitas warga sore hari ini. Kali ada lagu favoritnya yang ingin didengarkan sore hari ini, warga juga boleh ya, boleh di request di jalur telepon SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081 757 07684 ya.

Oke, baik warga Mandalika, terima kasih juga kesetiaannya untuk warga Mandalika sedari pagi sampai dengan detik ini ya, tidak pernah bosan, tidak pernah geser ya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan yang saat ini warga Mandalika ada duet rame-rame ya, Ungu, Iis Dahlia dan 7 Kurcaci.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 2 September 2026 telah memanggil Sukran Ali bin Seridah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Gawah Lendang Terong, Dusun Gawah Lendang Terong, Desa Baru Bali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Yulia Ningsih binti Mune sebagai penggugat melawan Sukran Ali bin Seridah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansub.

0: Lagunya untuk yang lagi ke Semarang, warga Mandalika ya, untuk ke sore hari ini. Lagu yang pas banget buat warga yang sedang dimabuk cinta ya. Rasa berbunga-bunga, senyum-senyum sendiri, dan hati yang tiba-tiba jadi lebih cerah karena seseorang ya. Jadi buat warga Mandalika lagi ke Semarang, jangan lupa nikmati momennya, tetap tapi harus tetap jaga apa ya, hati, dan jangan sampai lupa waktu. Nah, itu ya. Dan baik warga Mandalika, seperti biasa kalau untuk jalur telepon, jangan lupa kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kolom Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mangkung hadir sore hari ini.
1: Mangkung hadir.
0: Iya, Mangkung City.
1: Bagaimana cerita kabarnya? Sehat, aman.
0: Insya Allah ya, jamaah. Harus jual sholat doang selapu nih kengi. Mulai lihat dompet sampai awak kan.
1: Aku masih ron opak mulut
0: gitu. Ya?
1: Masih jajan mulut nih kengi.
0: Ah, masih jajan dengan jangki?
1: Aiyu, wakai kopen ada nginding nanda dengan aja.
0: Angge lemat nginding ngambil Facebook ke? Aneh sih lah.
1: Lagi yang mudah.
0: Ye.
1: Apa kabar saya?
0: Dari siapa?
1: Dari saya nak.
0: Ayo.
1: Ye, wahai.
0: Kita ada Armada
1: apa
0: juga.
1: Saya,
0: iya, tapi kan penyanyinya juga beda-beda. Judul sama tapi beda penyanyi gitu maksudnya, ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita hadirkan dari miliknya Armada ya.
1: Iya, Man.
0: Soal Irama dari Tosugiarto juga apa kabar, Unin?
1: Ada nyawa Irama.
0: Mengganggu lagu Nani ya. Aneh sih lah. Miluk ngandut di CM Blinggihim.
1: Salah-salah aja gitu ya, Nak.
0: Anggi sila.
1: Arang, Mbak Isha. Kita ajar. Terharap maya, cahaya. Arang, ini apa aja listrik. Arang, ini nuri, ini sabar, ini bintang, ini hel, ini nela. Terasara. Ini nela, terasara.

0: Jamiluddin.
1: Iya, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jangan murah-murah rezeki. Dan doa bersama sekeluarga dan sama keluarga besar Manta Dika. Tetap sehat dan jangan murah-murah rezeki. Iya, terima kasih Mbak Noren.
1: Oke.
0: Selamat sore. Dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Fajar yang ada di Mangkong sore ini. Nanti ditunggu Ramada yang apakah bersayang ya. Assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam. Saya Mbak Ayu dari Kawo yang kemarin itu, Onggi. Semoga sehat terus ya Rel, insyaallah amin. Saya mau request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Oh siap, nanti ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu saja lagunya Mbak Ayu ya, yang di Zona Kolam Muda Mandalika. Pantengin terus ya sampai tuntas nanti. Dan sebelum kita lanjut ke mana Rel, ke lagu-lagu, kita hadirkan dulu himbauan berikut ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok.

kabar sayang dari milenial remaja di Mandalika sore zona kolom muda Mandalika dan warga Mandalika. Informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Dinas Lombok Tengah sebut warga bisa ajukan penurunan desil. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan penetapan desil untuk penerimaan bantuan sosial menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Namun jika ada data warga yang tidak sesuai desil bisa mengajukan penurunan desil sesuai ketentuan. Desil ini merupakan persoalan secara nasional, namun warga masih bisa mengajukan klarifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Mas Nun di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan pengajuan penurunan desil itu masih bisa dilakukan, namun sesuai dengan aturan dan bisa diajukan melalui operator pemerintah desa dan kabupaten. Perubahan desil itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena nomor induk kependudukan atau NIK terdeteksi terlibat judi online maupun pinjaman online, memiliki barcode mobil, memiliki listrik 1.200, tabungan di bank, serta memiliki anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau KK memiliki ekonomi yang cukup. Saat ini ada 11.000 yang terdeteksi terlibat judol, sehingga dikeluarkan dari desil 1 hingga desil 4 tersebut. Ia mengatakan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat yang tidak sesuai desil tersebut bisa mengajukan klarifikasi dan dibuktikan dengan dokumentasi kondisi rumah dan surat rekomendasi klarifikasi. Ia mengatakan berdasarkan data sementara jumlah warga Lombok Tengah yang masuk dalam desil 1 sebanyak 63.014 KK, desil 2 sebanyak 54.691 KK, desil 3 sebanyak 41.603 KK, Desil 4 sebanyak 38.224 KK, desil 5 sebanyak 23.778 KK, dan desil 6 hingga desil 10 sebanyak 149.921 KK. Pihaknya mengatakan data tersebut sampai Agustus 2026. Dan informasinya warga seperti yang kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantelikan FM.

yang apa ya, yang menggambarkan rasa bahagia kita ya, ketika akhirnya menemukan seseorang yang terasa tepat setelah perjalanan panjang ya. Jadi cocok banget nih untuk warga Mandalika yang sedang menikmati manisnya cinta dan bersyukur ya karena sudah dipertemukan dengan orang yang spesial. Baik, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore Pak Nasri, pendengar kita di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya titip salam dulu untuk Nick, Bunda Hil, kemudian juga untuk Arlanda. Udah lama gak kedengaran ya, Bu Kadus dan Haji Luknudin, sampai semua pendengar Mandalika lain. Lagunya Real ya, Peter Pan. Orangnya sehat selalu, amin, terima kasih. Peter Pan dulu, kalau sekarang namanya Noah ya. Jadi Noah saya hadirkan yang bintang di surga.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Segidok hadir dengan kembali berdansa dan kembali juga informasi warga kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. KPAI luncurkan SIMEP PA sebagai solusi penuhi hak-hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau yang disingkat SIMEP PA sebagai komitmen sekaligus solusi untuk memenuhi hak-hak anak. Ketua KPAI Aris Adi Leksono dalam peluncuran SIMEP PA di Jakarta pada Rabu menjelaskan fokus utama instrumen tersebut yakni memotret regulasi perlindungan anak di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta memastikan transparansi dan akuntabilitas data pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Tujuannya adalah menghadirkan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia melalui keterbatasan sumber daya yang ada. SIMEP PA tersebut dirancang untuk memotret sistem pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif melalui tiga dimensi atau indikator utama. Pertama, dimensi regulasi untuk menilai sejauh mana regulasi hadir guna memperkuat sistem perlindungan anak di berbagai aspek. Kedua, dimensi kapasitas untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni di tingkat daerah maupun pusat serta dukungan anggaran. Ketiga, dimensi akuntabilitas layanan untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan layanan perlindungan anak. Cakupan sistem pemenuhan hak anak yang dipotret dalam instrumen tersebut meliputi sistem hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, sistem hak kesejahteraan sosial dan pengasuhan alternatif, sistem peradilan dan pidana anak, serta sistem lintas sektor atau kolaborasi antar lembaga. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Bersama Istri 12 yang saat ini warga dengan Aku Masih Sayang. Jadi buat warga Mandalika yang pernah merasakan Aku Masih Sayang, semoga lagu ini menjadi teman untuk mengenang ya, bukan untuk terus terlarut dalam kesedihan. Dan ini sekaligus membawa kita di sesi 2 juga ya, untuk Zona Kolom Muda Mandalika ya, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan pastinya ya. Baik, warga Mandalika masih bisa request ya untuk lagu-lagu pop Indonesia di 081-757-07684. Oke, baik warga Mandalika, kita tinggalkan dulu Studio 12 dengan Aku Masih Sayang. Nah, yang satu ini hadir di 2026 dengan single barunya ya, dari Milnya Kotak dengan YOLO atau You Only Live You Live Only One ya. Oke, baik warga Mandalika, kita hadirkan lagunya menemani aktivitas sore warga.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 686.

Kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah, imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya enggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Mau apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut, gua enggak bisa macem-macem, man. Man. Ketinggalanlah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni, yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada ngartinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita. Dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru.
Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat.

Merat kelas korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu

0: Mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya. Pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di? Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi, nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti, nak, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'kul ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Nih, iman yang begini nih, yang kesenggol Supermi 3 bungkus amburadul.
1: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
0: Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep, Mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota apa, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masyitoh.

0: Saudara kenal Mas Ito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah Mas Ito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, "Ya Allah," sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kita Fir'aun, ada apa? Tolong. Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Mas Ito. Mas Ito. Tangkap, tangkap. Mas Ito. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya, memangnya kenapa? Siapa Allah itu Mas Ito? Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga. Nah, jadi saya ini kau anggap apa Mas Ito? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Mas Ito, gendeng sampean. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Mas Ito. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa, Mas Ito. Tidak bisa, Fir'aun, kata Mas Ito. Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? Kamu akan saya siksa, Mas Ito. Silakan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila, Mas Ito. Fir'aun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu Mas Ito ya. Apa boleh buat, Un? Fir'aun, ya tentu manggilnya Un. Tidak cuma sekedar saya siksa Mas Ito, kamu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak takut mati? Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un. Tidak cuma kamu, Mas Ito, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu Mas Ito, suamimu akan saya bunuh. Silahkan. Mangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak menggelegak panas. Nah, Mas Ito, kamu lihat air sudah bergolak menggelegak karena panas. Sudah. Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu, biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Brown, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masih toh, lihat anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Al-Gojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masih toh dengan air mata berurai membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan nak, ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu nak. Tapi ini akidah, ini lebih mahal dari segalanya nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu nak, jaga teguh iman, jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga dan selanjutnya, masih toh sendiri sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau masih toh suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya. Lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir. Yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua, tidak. Semua harus punya mobil, tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung, tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan, dan kesempatan itu kadang-kadang ada tapi ditutup, ada tapi tidak disalurkan, ada tapi kadang-kadang jatuh ke tangan manusia yang tamak bin rakus alias raka. Sehingga dengan demikian maka kesempatan ini sulit untuk teralirkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka apabila bisnis ini dilandasi dengan nilai-nilai iman, motivasinya tentu karena iman. Keuntungan yang didapat akan kembali untuk menyinari keimanan, sebagaimana yang dicontohkan misalnya oleh seorang sahabat, Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu an, pengusaha tangguh, bisnis bidangnya, tapi keuntungannya jelas dialirkan buat kepentingan agama. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Siro'is, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Siro'is Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Krisna.
3: Oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Ketika Ziyad diangkat menjadi gubernur di wilayah Irak, ia naik mimbar untuk berpidato. Di antara kata-kata yang diucapkannya, ia menyerukan rakyatnya agar meninggalkan orang-orang yang memiliki kedudukan, menghormati orang-orang berilmu, dan memuliakan orang-orang yang berusia tua. Dia berkata, "Sungguh aku berjanji kepada Allah, jika ada orang yang berkedudukan membawa seorang hina yang tidak mengetahui hak atas kedudukannya itu, maka niscaya aku beri ia hukuman. Jika ada orang berilmu membawa orang bodoh yang mencaci dan meremehkan ilmunya, niscaya ia aku beri hukuman. Dan jika ada orang tua yang membawa orang muda yang tidak memahami hak atas usianya, niscaya ia aku beri hukuman pula. Sebab kehidupan manusia akan sejahtera tidak lain karena adanya orang-orang mulia, berilmu, dan orang tua yang mempunyai banyak pengalaman."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alikin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Delapan delapan.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM, Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: 88 Mandalika.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak

0: dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: 88 Mandalika FM.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwi yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: goes off. Isn't it? Free stuff.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio dan terus beriklan di radio.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Alkisah, dua sahabat membuat janji untuk bertemu di Bani Saibah. Di salah satu pintu Masjidil Haram itu, Fudail dan Ibnu Al-Mubarak hendak saling bertukar ilmu dan pengalaman masing-masing. Namun, tepat di depan pintu masuk, langkah keduanya terhenti. Kepada sahabatnya, Fudail berkata, "Bukankah jika kita masuk, kelak engkau akan menyampaikan pengetahuan yang tidak aku ketahui, dan aku pun akan menyampaikan padamu hal-hal yang tak kau ketahui." Al-Mubarak membenarkan kata-kata sahabatnya tadi. Maka mereka pun mengurungkan niatnya dan berbalik meninggalkan masjid. Fudail dan Al-Mubarak membatalkan rencana mereka karena takut perbuatannya akan berujung pada sifat riya. Seperti yang diucapkan Fudail, bagi seorang alim, bertemu dengan setan lebih baik baginya daripada bertemu dengan orang alim seperti dirinya.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
0: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
0: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: KPRD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI, yuk dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat

Sadaqallah al-azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti terus membasahi kita sampai kita mati. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam, manusia sejati. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, insyaallah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai serta mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Amin ya mujib sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, segala apapun yang ada sama kita itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin illa minallah. Tidak ada nikmat satupun kecuali itu datangnya dari Allah Jalla Jalalu. Nah, kita sebagai manusia hanya dianjurkan untuk bersyukur saja. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, baik yang baik ataupun yang buruk ataupun yang biasa-biasa saja, semuanya harus kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, maka niscaya nikmatku akan aku tambah terus jika kita bersyukur. Nah, cara bersyukur kita itu pun harus tahu caranya, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus tahu tata caranya. Kalau yang biasa, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.

0: alhamdulillah. Kemudian kita refleksikan syukur itu dengan banyak bersedekah, dengan banyak berterima kasih. Tetapi ada juga cara bersyukur kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bersujud, yang kita kenal dengan sujud syukur. Yang kita kenal dengan sujud syukur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan tersebut jika Rasulullah mendapatkan kabar gembira. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mengetahui atau mendapatkan kabar gembira. Sujud syukur juga bisa dilakukan saat kita merasa telah mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup memang ada kalanya kita mendapatkan nikmat tak terkira, sehingga kita merasa harus segera mengekspresikan rasa syukur tersebut. Namun sekali lagi, bagaimana caranya dalam melaksanakan sujud syukur tersebut? Ya, dengan tadi kan syukur kita sudah bahas, dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian merefleksikan dengan perbuatan baik, sedekah dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana tata caranya kita untuk melakukan sujud syukur? Apa dapat nikmat langsung sujud dimanapun berada? Kita lihat tata caranya. Dan apa hukumnya sujud syukur dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur ketika datang kepadanya hal-hal yang menggembirakannya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salam yang sudah sekian lama tidak datang. Kemudian malaikat Jibril menghampirinya, menyampaikan hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdurrahman bin Auf qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda summa rafa'a ra'sahu fa qala inna jibril atani fa basharani fa sajadtu lillahi syukran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud, bahkan memanjangkan sujudnya. Kemudian ia angkat kepalanya dan lalu bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kabar gembira tersebut. Apa sih kabar gembira yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang? Yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, bahwa Jibril ketika itu menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai pemahaman dan arti, barang siapa memohonkan rahmat bagimu, aku akan beri rahmat kepadanya, dan barang siapa memohonkan kesejahteraan bagimu, aku akan beri kepadanya kesejahteraan. Dan ini merupakan kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa saja yang dilakukan umatnya ketika umatnya bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, kemudian Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat apa yang telah diutarakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di antara umatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau wahai Muhammad diberikan rahmat, Allah akan memberikannya 10 kali rahmat kepadanya. Siapa di antara umatmu yang memohonkan kesejahteraan untukmu, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat bahkan lebih. Ini ya. Oh, itu adalah hadis qudsi, kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersendiri untuk umatnya karena diberikan kabar gembira tersebut. Tidak ada nabi yang umatnya ketika bersalawat kepadanya itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Karena sangat gembiranya Rasulullah sujud syukur. Nah, sekarang bagaimana tata cara sujud syukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita perhatikan ya. Sujud syukur dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala khatib bahwa beliau menjelaskan wa syartu haqa salatin fa yu'tabaru li sihhatiha ma yu'tabaru fi sujudi salati ka taharati wa sitri wal istiqbali wa tarki nahwi kalamin wa wad'il jabhati maksufatan bi tahammuli ala ghairi mimma yataharrak bi harakatihi wa wad'i juz'in min batinil kafaini wal qadamaini wa minar rukbataini wa ghairi zalika. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi ala Khatib dijelaskan syarat sujud syukur itu ya sama saja dengan kita sembahyang, sama aja dengan kita sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat, seperti kita bersuci terlebih dahulu kemudian menutup aurat menghadap kiblat, tidak bicara ketika sujud ya, kecuali dengan kata-kata yang baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan juga syarat-syarat sujud lainnya ya, seperti kita sujud dalam sholat ya, yang ini menjadi tambahan, itu kita dalam kondisi yang suci, yang bersih. Nah, secara terperinci bagaimana caranya? Pertama, mengambil posisi berdiri lalu bertakbiratul ihram. Sama ketika kita sholat takbiratul ihram, Allah saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika ingin sujud, takbir lagi, mengucapkan takbir turun untuk sujud, Allahu Akbar. Kemudian turun sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga dengan membaca sebagaimana kita sujud tilawah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu lillahi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang sudah kita jelaskan ketika membahas sujud tilawah ya. Kemudian apalagi, bangun dari sujud lalu diam sejenak sebelum salam. Ini pakai salam juga sujud syukur ini ya. Kemudian salam, sekedar membaca, misalnya kita habis sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian bangun dari sujud sekali doang nih sujud syukur ya, sekali sujud aja, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jika kita mengambil pemahaman daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, dan semuanya itu dilakukan dengan cara tuma'ninah, dengan cara tuma'ninah. Jadi bacaannya itu yang pertama bacaannya tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai kepada wala haula wala quwata illa billahil alil azim, itu lebih bagus ya. Ini tasbih yang kita sering hafal ya. Misalnya kita enggak hafal, cukup baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah, cukup. Atau kita baca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan sujud dalam salat, silakan kalau kita belum hafal. Ya sobatku ya, ini tata cara kita untuk melakukan sujud syukur. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi sujud syukur ini itu hukumnya sunnah. Sujud syukur ini hukumnya sunnah, sebagaimana dijelaskan di beberapa kitab salaf ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, sebanyak ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali ya. Jadi dalam kitab, dalam pendapat Syekh Sa'id bin Ba'asin dalam Busrul Karim, beliau mengatakan walau lam yatamakkan min at-tahiyya awi sujudi tilawah awi syukri qala 4 marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim fa innaha takumu maqamaha, yang artinya kalau tidak bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau juga mengerjakan sujud tilawah atau sujud syukur, pihak yang bersangkutan cukup membaca sebanyak 4 kali. Kalau dia gak sempat nih, gak bisa, gak memungkinkan ya untuk melakukan sholat katakan tahiyatul masjid atau sujud tilawah atau sujud syukur, enggak memungkinkan nih, karena kondisinya mungkin dalam kondisi tidak bersuci atau dalam kondisi yang tidak menutup aurat atau dalam kondisi di tempat yang kotor ya. Dia cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu 4 kali. Maka kata beliau itu bisa menyamai atau setara dengan 3 amal, yaitu tahiyatul masjid, sujud tilawah, dan sujud syukur. Cukup membaca tasbih yang tadi sudah kita ucapkan itu sebanyak 4 kali. Dan apa yang disunahkan ketika kita melakukan sujud syukur? Wa yusannu ma'a sajdati syukri kama fil majmu'i as-shadaqatu. Barang siapa atau bersamaan dengan sujud syukur disunahkan bersedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu'. Ya sobatku ya. Jadi setelah sujud syukur disunahkan untuk bersedekah. Kenapa demikian? Ada harus bersuci terlebih dahulu. Nah, karena sujud syukur ini bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Sekalipun ada yang mengatakan tidak perlu bersuci, tapi itu pendapat yang lemah. Sementara yang kuat, dia harus bersuci terlebih dahulu baru boleh melakukan sujud syukur. Karena kenapa? Karena sujud syukur ini adalah bagian dari ibadah dan hukumnya sunnah. Baik sobatku, mudah-mudahan sobat bisa mengamalkannya ya, dan Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur. Insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081-9999-41005. Sekali lagi 081-9999-41005. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan ya. Mau silaturahim langsung ke pondok pesantren, monggo. Ya silakan hidup bersama para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang semuanya kita sekolahkan, kita didik dengan gratis ya, tapi mempunyai kualitas yang sangat bagus, akhlak yang mulia. Insyaallah silakan berkunjung. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk, namun kita bisa menjawab satu persatu ya. Jadi mohon maaf jika di antara sobatku mungkin ada yang belum terbaca WA-nya, ya mohon maaf, kita baca satu persatu. Namun sebelumnya, sebagai pengingat di antara sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Baik, pertanyaan demi pertanyaan kita lihat. Oh bukan itu, nomor teleponnya saya lupa ya. Nomor telepon yang baru, karena yang lama itu sudah kena hack ya. Sudah ya, tinggal memakai wifi aja di rumah. Yang baru yaitu 081-94x41005. 081-94x41005. Sekali lagi, silakan kirim SMS WA rekaman suara ke 081-99994105 ya. Silakan sobatku. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Bunda Rosni, alhamdulillah. Kemudian kita lihat pertanyaan dari Bunda, siapa nih? Saya Nurma. Pak Ustaz, saya mau tanya, sholat tahajud yang bagus jam berapa Pak Ustaz? Kenapa Allah belum juga kabulkan permohonanku, belum kabul juga Pak Ustaz? Terima kasih. Apa karena itu ada apa nih? Tidak ada sambungan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nurma, sholat tahajud afdalu min sulusin lail. Sholat tahajud itu paling afdal dikerjakan sepertiga malam, yaitu jam 2:30, jam 3, itu sangat bagus dikerjakan sepertiga malam. Kemudian kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak sabar, karena Allah akan mengabulkan doa kita di saat yang tepat dan sesuai yang terbaik buat kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Pertama, kita harus banyak istighfar, mungkin ada dosa-dosanya. Ya Allah, ampunilah badanku yang ada barang haram. Ya Allah, ampunilah perutku yang mungkin sering makan barang haram. Ya Allah, ampunilah. Terus doa begitu ya, istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cepat dikabul sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, biar lebih cepat dikabulnya, banyak-banyak bersedekah. Ya, saya bukan menganjur sedekah lagi, tidak. Memang itu caranya. Yang lebih cepat adalah kita di samping bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita bersedekah. Insya Allah lebih cepat. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ishak Soneta. Waduh, ini Ishak Soneta dari Bang Haji Umairama kali ini. Namun beliau namanya Ishak Soneta di Bekasi. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh kita zikir atau salawat sambil kerja? Tapi saya nggak punya wudu. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Ishak Soneta yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kapan saja boleh ya, baik punya wudu ataupun tidak. Yang namanya zikir, mengucapkan kalimatut thayyibah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau Allah Allah Allah, atau bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu boleh tanpa berwudu. Sambil sholat terus kita juga sholawat, banyakin sholawat. ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukanmu nanti di akhirat yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kalau untuk berzikir kapan saja boleh, yang penting tempatnya yang etis, jangan di toilet ya. Berzikir jangan di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bersih, yang resik, sekalipun tidak berwudu. Tapi lebih baik lagi semuanya itu dilakukan dengan dalam kondisi suci, lebih bernilai insyaallah. Meskipun boleh, tetapi lebih bernilai pakai berwudu terlebih dahulu. Terima kasih sobatku Ishak Soneta. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Ibu Ipah di Tangerang. Saya mau tanya, saya mau sholat tahajud, kontrakan saya cuma sepetak, ditempatin 3 orang. Kalau habis sholat isya boleh gak Pausa? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Ipah. Iya, sama, rumah saya juga kecil ya. Terkadang ya hidup rame-rame. Iya, untuk melakukan sholat tahajud boleh gak setelah sholat isya? Sholat tahajud itu syarat utamanya adalah harus tidur terlebih dahulu. Harus tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, katakan waktunya senggang, kita tidur, bangun 2:30 atau 3:00, nah kita sholat tahajud. Kalau katakan di rumah sempit, kita pergi ke musola ya, atau cari di rumah tempat yang sedikit untuk kita bersujud, itu sangat bagus sobatku ya. Jadi harus tidur terlebih dahulu. Kalau ingin melakukan sholat habis isya itu, ya kita lakukan sholat witir. Nah, sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau kita bangun 2:30 atau 3:00, kita lakukan sholat tahajud ya. Baik, kemudian assalamualaikum, beliau juga bertanya lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipa di Tangerang, saya mau tanya, saya pengen bantu ekonomi orang tua, pengen membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi baik. Ekonominya lagi baik. Orang tua saya tinggal satu ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa karena ibu. Di kampung saya di Jakarta, saya minta solusinya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku dapati, ya insyaallah. Baik, kita mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang mudah-mudahan mereka semua menjadi penghafal Quran, berakhlak mulia, ya, dan bisa bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta keluarga. Baik sobatku, pertanyaan dari Bunda Ipah tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pengen bantu ekonomi orang tua, membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi kurang baik, maksudnya, ya. Orang tua saya tinggal satu, ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, yang penting niat bagi seorang anak untuk mengembirakan, berbakti, menyayangi orang tua itu sangatlah bagus, sangatlah mulia. Yang penting ada nih, ada niat, itu yang Allah perlukan. Dan niat itu jangan pernah pupus, jangan pernah hilang. Terus, bahkan kita utarakan, Bunda, tolong doakan Ananda nih, ingin membahagiakan Bunda. Itu sangat luar biasa, karomahnya luar biasa, ya. Jangan pernah putus asa, terus satu saat pasti Allah akan kabulkan apa yang sobatku inginkan. Yang penting niat terlebih dahulu, satu saat pasti Allah kabulkan. Jangan pernah putus asa. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, ya. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, apalagi niatnya untuk menggembirakan orang tua. Masya Allah, itu luar biasa, ya. Teruskan, jangan pernah putus asa. Baik, kemudian beliau juga bertanya, ya, sama pertanyaannya, untuk mengembirakan kedua orang tuanya, insya Allah, ya. Baik sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ada seorang merebut, sering ngambilin, nyolong uang kelopak masjid setiap Jumat. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Ini dari hamba Allah. Ada merbot yang sering ngambilin uang kotak masjid, masya Allah. Itu merbot harus dibimbing, harus dituntun, harus diberikan nasihat. Jika sudah dibimbing, dituntun, masih melakukan itu juga, ganti merbotnya, karena merbotnya sudah berkhianat. Ya, kotak masjid yang untuk memberikan kesejahteraan, apa ibadah di masjid itu fungsinya sangat banyak. Tapi kalau diambilin, dicolongin, itu bukan merbot namanya, pencuri. Makanya tidak boleh kalau ada merbot yang tukang ambilin kotak amal di masjid, ya, kecuali untuk kepentingan masjid, dan itu juga atas izin daripada pengurus masjid, ya sobatku, ya. Jadi ada merbot yang begitu, ketahuan ada buktinya, di sidang, kemudian ganti dengan yang lebih bagus merbotnya. Itu jalan solusinya. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur Hasanah dari Depok. Saya pernah mengurus anak angkat dari umur 40 hari sampai umur 19 tahun. Insya Allah saya sudah didik dengan baik dan benar. Sekarang anak itu diambil kembali. Saya ikhlas karena saya tahu hanya diamanahkan anak sama Allah. Cuma yang bikin sakit hati, saya ibu kandungnya pernah bilang kalau saya akan masuk neraka jahat karena ngaku ibu kandung. Sedangkan saya gak pernah bilang seperti itu sama siapapun sama sekali. Dan dia juga bilang saya gak punya hak atas anak saya, sedangkan dari awal saya ngurus anak itu orang tuanya gak pernah ngasih biaya atau perhatian sama sekali. Apa benar saya akan masuk neraka? Kami mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nur Hasanah. Jadi apa yang Bunda sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, mengorbankan segala sesuatunya untuk membesarkan, mendidik anak dari umur 40 hari sampai 19 tahun, itu sudah mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibu ya mengangkat anak itu kemudian mengaku ibu kandungnya, itu tidak jadi masalah, karena ya namanya anak angkat, kalau tidak diberikan seperti itu, ya tidak diberikan seperti itu pemahaman sebagai ibu kandung, yaitu nanti katakan ada saatnya, mengatakan seperti itu ada saatnya. Sekalipun demikian, ya sekalipun demikian, ibu tidak akan masuk neraka apa yang diutarakan sama anak, ya tidak akan pernah. Yang jelas ibu justru mendapatkan kebaikan pahala yang sudah mendidik dengan sebaik-baiknya, membesarkan anak tersebut. Ya sobatku ya bunda, jadi harus banyak-banyak bersabar. Sekalipun sekarang dia sudah tahu, katakan ibu kandungnya bukan bunda, ya bukan bunda Nur Hasanah, itu sebetulnya jangan dijadikan masalah. Pasti dia satu saat akan terbuka hatinya. Oh ternyata ini bukan Nur saya, bukan ini. Tapi dia harus tetap hormat kepada bunda Nur Hasanah, yang seharusnya demikian, yang seharusnya demikian, karena sudah berjasa luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bunda dan kebaikan buat semuanya. Allah berikan kesadarannya. Tapi yang terakhir ini sobatku ya, bunda gak bakal masuk neraka karena mengurus anak itu dengan, sudah mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Insya Allah ya, sabar. Bukan dengan sebab itu, insya Allah ibunda akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bunda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Langsung ke pertanyaan sobat kita nih ya. Baik sobatku, ini sebagai pengingat dah. Jika di antara sobat ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 99 94 1005. Ya, itu nomor handphone yang baru, yang lama sudah dihack, sampai sekarang belum bisa normal. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Dadung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadung dari Cipasung, Kelapa Nunggal, Sukabumi. Saya mau minta doa. Minta doa apa biar anak saya mudah dibangunkan untuk sholat subuh. Makasih Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ya, pertama ibu atau bunda atau ayahanda sering-sering mendoakan dalam setiap sholat untuk anak, ya. Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya tuh, ya, doa para nabi begitu tuh. Rabbi ja'alni muqimina sholah, atau Rabbi ja'alni muqima sholah min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Atau misalnya anak-anaknya banyak, Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Apa artinya? Rabbi ja'alna muqimina sholah, ya Allah jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu ya, jadi sekali lagi doanya apa? Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kalau sendiri. Kalau banyak, Rabbi ja'alna muqiminash shalah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa, ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini ada infak untuk anak-anak di pondok pesantren Riyadul Jannah. Terima kasih sobatku. Dari siapa nih? Oh iya, dari Bapak Darsono. Alhamdulillah, barakallahu fik Bapak Darsono. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah itu ini gak ada pertanyaannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuma begitu doang. Dari Ayahanda James. Ya, yang terakhir nih. Yang terakhir pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisan, sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau bertanya, saya pisah meninggal, cuma ada masalah sebelum meninggal. Saya minta berhubungan, cuma istri menolak. Keesok harinya meninggal, cuma saya belum rela dengan penolakannya. Hingga kini saya belum bisa mengikhlaskannya. Saya sakit hati sama sebelum meninggal, beliau menginap di kakak kandungnya. Ada ucapan yang sebar luas, karena kata-kata dicekik dan dijedodin di tembok sama saya hingga maut menjemput. Saya ajak visum, keluarga menolaknya, cuma saya sekampung memandang hina. Sakit banget, makanya hingga kini saya belum bisa ikhlas atas meninggalnya beliau. Saya mohon jawabannya supaya saya bisa tenang hingga malam Jumat. Baca Yasin pun bawa nama almarhumah pun enggan ucapan ini tahal atau keluarga menambah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, istri adalah seseorang yang pernah kita cintai, pernah kita sayangi. Jangan sampai kesalahan yang sedikit merusak segala-galanya. Kasihan, istri meninggal dunia tanpa keriduan suami, maka sulit untuk menggapai surga dan sangat dekat dengan neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazawjatu, istri dakhalatil jannah, akan masuk ke dalam surga, iza zaujuhu radin anha, jika suaminya itu ridho kepadanya. Kalau suaminya enggak ridho, ya Allah, jangan sampai istri tidak mendapatkan keriduan suami. Makanya sobatku, ingat jasa-jasa istri yang sudah menemani sekian tahun. Jangan hanya kesalahan sedikit suami enggak jadi ridho, ya. Bagaimana pertemuan pertama, cinta dan sebagainya, sayang-sayang. Ya coba belajar ridho. Masalah Kejadian begitu tentu menjadi ujian tersendiri buat sobatku. Ya, yang penting sobatku bertanggung jawab, bertanggung jawab. Tapi tetap harus ridho kepada istri. Jangan sampai istri kasihan dunia dan akhirat mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, belajar ridho itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ini pertanyaan yang terakhir buat sobat kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, ilmunya terus bertambah. Baik sobatku, ilmu bertambah dan akhlak tambah mulia. Kita akhiri dengan doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.